ndadaidzaine nepana apa kireri kwa Zulu. Akutaura pana pana uyo mukomana uyu kaende kunorura mudzimai wake akatotakura mari mbashi kuenda naye kunorura. Inzwanya yacho yakaitika. Anenge atora zvakawadai. Pigu.

Ndiri babazaizaya apa internet rede zvipo inyire zvenyu zvayo vapato yandu iwe kai urikuita sei kai wewe chirongwa chandiri kuroora panapa kana chinonzi kwanzweko vateereri vacho ndimi makateerera pari zvino ini ndiri kuti maswera sei ini ndiri kuti japulani ndau yapanapa kuzotandadzai nekukurwirai vanguma akasiyana-siyana zvinonakidza ndo zvandiri kupai parapa apa kamwe kandiri kupai kakakauza kuti chikopana chinonzi divazon jambo kamwe kanonzi hwema ndamutora pai panyaya yekugeza kuti kugeza akunzi wobva watopedza kugeza nyatsogeza zvakanaka part by part your body is the temple of the lord

akakapera ikako ndovanda kupai akanonzi Sakunatsa then tokupai Leonard Nyembo nzunguye ndamenya uchakaziwa

zvishoti kana mwari vangasina kuninyukura ndaizovai chiiko inini ndingadai ndiri papi totenda nyasha dzedenga dzinogara nekusingaperi hama dzinodiwa

izoke ke ngifune ke laba sebeke baya ke ekuthwasemsize konibona ukuthi uhambo lwabo ke lwabanjani kumbe ukuthi umuntu wasukuma wavele wayathwasa kumbe wazibona ehlube egula kumbe ehlupheka abanye kodwa futhi kuye kuwukuthi umuntu athwaliswe nzima-ke ngamadlozi agule kakhulu ukuze kufikele ekuthenini ahambe-ke futhi kubosiyazi kubogobela-ke siyahlola ukuthi ngabe kwenzekani base-ke bafike bamtshele ukuthi hhayi kukanje kufanele ukuthi uthwase ngoba wena ukhuliswa-ke ngabadala.

Kamu nak ngeri gaya bapak sama kita mati di kubur bi. Acam boh kan dulu kisah ini dalam itu jodoh pak cara dabo. Was berasa. Acam boh kubah kuna uli bapak suruh kuzi. Acam boh kan ada roh yang sanggup ini dalam itu jodoh. Acam dia kudian dalam mati sekuruh pak mereka wampu.